eza mutu makasi soki ozali kosala kaka makambo ya ndenge oyo motimotindo oyo elingi okozala susu.